Kerana itu mengajar tu tak hubu dekapan mereka cing sunan orang tu, tu nana ofun kesang dorang ni pandai ulam suko. Ozar orang orang kerana itu mengakas bani agar tu life mood jento 101.6 megahertz itu dah ini. Ozar awang tunggu itu orang orang ni orang ni buku Meena Kumari.

0: 6253 kok duk number ni bising tui naroni kani kok sahur di naroni kani kok nongka ani kami no lop sawi nor kok tang kok lop si mani he diba au naiger na heke ozro sabotong hello
1: hello
0: au funkaham
1: funkaham darano bo
0: au belai funkaham
1: ang bidi bazar ni
0: Loki, aw, bahay tong Loki neng.
1: Ang tabo kaham no.
0: Ham kanabla neng?
1: Tabo kaya ham ba?
0: Bah, da. Belay kaham nung ka, hake.
1: Ang bo kisa.
0: Hmm.
1: Kamino to y.
0: Hmm.
1: Oblawan to y kisa.
0: Hmm.
1: Barati akel.
0: Aw.
1: Kaya don mani.
0: Nin kamini mong tam sin cha kamo neng?
1: Lucky.
0: Ini kami ni bumbung saya.
1: Ane kami ni bumbung kita yang bidi bazar ni ka.
0: Bidi bazar.
1: Kami sudah sendiri parah.
0: Iya. Abang tu ini neng sedih tunggu nata bu. Iya. Do aku sedih, sedih.
1: Barat ya, apa nolanya? Aku angkisa hamur rok hai tu dekat lor. Yang rok pasar ini ko hai cuma di sini.
0: Bah. Abang tu ah. Da ko.
1: Ha kenara mana?
0: Da.
1: Ani asai makami.
0: Bela
1: nya mai cho.
0: Nok
1: ne bisim bo. Nok so boroi. Des ne bisim bo, des so boroi. Sine kami le, sine kami hai. Mai cho keb ne khani bo boroi. Para phang. Para ya phango, oi kami ya phango. Kengra bar, bubar kajar pahai, aju bawa motor di sisi zat. Biarlah no, dong kapang serang
0: zat.
1: Yo pakai barat ini saya kena risi mandi.
0: Wah, ni nmu bo barat he tepono, ni nmu bo wansuk zang naik tunggu. Karena totok nu ni nmu bo. Dah, biarlah, hambai.

0: ayuk no barok dia bahai. Bayi gak kau muni cayo, masih lo tani bahai. Kami kesaro, kami kamau jalan. Topu korang. Man toko ganta bayi korai.
1: Ba.
0: Kau aku kangerai. Kata lo muiya bayi orai. Kami ni puri ro kango. No kai khosai. Mungkin tengkol na bagai. Haju kumpia beri. Kukuluk moto mani. Ani kami no manya angko goi. Tong nai. Ani kami no ane muru goi. Ani kipon sa kami.
1: Wah, ini kami tu si kunca. Bunyi hai hanya dalan pagi kebang ma kusung ma boleh kerei.
0: Kerei kerei.
1: Hai puno, ini kami bunyi. Bunyi kami ni selain ini kami neng hamzah kuku na. Wah, ini kami ni lama rob.
0: Kerei ini kok kerei hepan ana yang bulu kori tunggu ana
1: ring kori tunggu. Nono ring kori tunggu. Wah, agenang bunyi neng kami neng ya karena ini baru gya. Hai deh, belai hambai ni nama no sui sui jak sui condi belai khaksangka ni ni okok tang kena woi belai hambai aku hambai, aw kapung ni mari kisin, norak bodoh jatuh no kena itu ngo, tapi kenaan bagi norak tune klay di sarasa point dog megaharjo FM ujoin to, aw ani kami nanti. Koktang koglop sen, kenai tong layu. Ani kami ini mana bo kisah ni kogia. Aau, kami ya kerja kami no karei nok hubu tangia. Lang mani pay tak jora folabo kami yono tongruk teng. Awan cungmung jod toni kawono unteng. Aau, kapung ni mari kising. Ramung tangsa kenaruan hewan cung mani. Naya na kog dugo sabo tong pi. Hello. Hello.
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर
1: करेंगे मान लिया. ओके. आओ. सुन ते खरक बुसक ने खोकती बा खनाई मानो सेमनिया जोरा खासा बा हाय दीवा ना. ओके. दाह को नाई नहीं पियो ना साबुतोंग पी और जोरा वो. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Abuni.
3: Abuni abuni.
1: Belai hambai tu elam sugo.
3: Gani kami ti tangsa tangi mai. Gai sasi nanya kau.
1: Sasi di.
3: Ani kami tu. Mani ob bising ni payi anglen percaya. Anglen man percaya. Nai nai percaya. Hai bapa ya. Hai bapa ya. Ani kami. Raja ni raja siapa bapa ya. Ani kami ni koran oleh.
1: Wah.
3: Ya siapa gara. Kau ini kacang. Lama pura. Kau kau. Bima seterai. Binsa katui. Ya gara. Terai kain rob. Tunggu tanggo. Rumahku tanggo. Oh, sotrai. Ya kerai ni. Takatui. Sungkai ba. Mati kuannya tanggo. Jadi kenang gay. Mai buka. Mai buka. Murai yang gay. Kebunja. Omor ngono gay. Ebo kapang serangga. Pagi siang tebo senam mana? Ani kami no satu gana. Kami citra. Sibu. Dah kami sen kelayan. Ngopang kalay layan. Boleh kok kami tungguan. Ong tungguk kami tunggu mana? Kapang mo serangga. Macam muktok takut kongtok. Tebo sen. Langkah mana? Kami ni bungo, kami ni bungo.

0: Ao, kabung ni marigising, norak kanai tunggu, norak ni hamzak mat cini katung map panda. Ao, nai nai hai kau zarabo, kok dugo sabotong nai nai garis wana. Hello.
1: Hello, budar anau ta cah di bor kaham, belai cah di bor kaham.
0: Di bor kaham. Yang
1: si Chandra Parani, Robindra Devruma.
0: Sadi, Robindra.
1: Rasamung kanawan itu ni.
0: Sadi.
1: Rasamung gakye. Juli film ni tu tong, Juli toke ni.
0: Juli toke ni resapmung.
1: Resapmung ni kok tengah ke? Dil kya kare, jab kisi se pyar ho jaye. Resap nanyi mungga ke? Kishore Kumar.
0: Oh.
1: Tong.
0: Tong nai, tam kering nai.
1: Tong, engkau hanya ada option dan nang nada lah.
0: Tong naik tam kerin naik.
1: Engkau ang ready kat kain na. Dara.
0: Kadi.
1: Dara. Sini pula no, sini mama opananda, engkau mama omirin, dad birijes, engkau bay onjali, engkau bay kakaham. Engkau baik konika, engkau dah bisrai, engkau dah pijos, engkau zara sini FM udah entah kena cungai, jatuh ni baganyo, sini FM ya kerja bodol, jatuh ni baganyo, engkau nung botong nai, zara. Ya bukan engkau asing nung sedang zara.
0: Aau, hake?
1: Lai ke hambai zara no.
0: Dil kia kere jab kisi ko, na? Juli sini, Kishore Kumar ni khorango. Kanadi hai ke Ravindra? Nini khana tak zagmanir samu.
1: Hambai jara.

Nih, baru saya mesin cak kamu. Tum saat cakon he. Or film ni kersamu. Karena di sini syahor ka bijus hake santari. Do, bos sama ni or samu ngrasi tengah ko. Bin bagai nongar situ or samu. Negerana, bisnis bagi irsam mengklai tong mani tamboroba mo pung yang itu negerana. Kokri, ge piju sahur mani or samung no kanaran bagi yang saito witongo borot negerana tamo biniar samung to mankha. Hai, fano. Oh.

0: Oh, nenggana tongke manik tai bipasa ni korango norok kersamong kanaka naifion hai kyo zrawo kok dugo sabotongpi. Hello.
1: Hello.
0: Hello sadi.
1: Hello sir, dipor kaham.
0: Dipor kaham korang kaham ke payan ini.
1: Sir, hello dipor kaham.
0: Aau sadi bor samong kanana ini ni misini mung moki sardi.
1: An mung borakathal ne Rajesh.
0: Borakathal ni Rajesh.
1: Mon first time sir ang kereng mane.
0: Oh.
1: Mane kai na yo mane kereng na ne number mane no ne number pukuk doy saman gune mane number tinjerek maya.
0: No, tini bhai ke mang khasang ke?
1: Tini ke, mo u sekarang wo kaisa bere, kaisa peta ke sapro narak mane.
0: Do aku ahe ke, sakra chidi, Razes?
1: Pong sari Delhi ang kena wo.
0: Hmm.
1: Po borong kang, mana pong ni program kang, di borong Delhi kena wo.
0: Hmm.
1: Sir, agi ni gam kesam nak kepelai sa, kini sa, tak kepelai sa bayar sa zang mane.
0: Hmm. Sari dobor samu.
1: Mana o ganda ti lagi kuno kuno leh man sir.
0: Gana ti lagi.
1: Eh.
0: Gana ti lagi.
1: Eh.
0: Kuno kuno leh.
1: Eh.
0: Keplay sabo.
1: Apa sah keplay datang kamu bono nak keplay sama siapa?
0: Ini bodar sabna.
1: Bun korang nungguk sama tu.
0: Oh, dah aku hake. Nai ni ane. Neng sama ni okra nama musang sama ni or samong. Oh, gana tu ina. Tong le.
1: Ah, dah.
0: Ini tongo. Ini kena di. Neng kena tong sama ni samong kena di aku.

Aw, kamu ni marah kising. Samong seng tay bukan alai fina ina. Aw, hake seng ozoro norang samong tay tang sa kenar nai seng ramdi bupa hanjang nai rok. Besar nuti ye besuk imang nukna. Hei diwa. Besar nuti ye bupa hanjang nai besuk imang nukna. Mon bagai na bebag bupa. Buma bupa song rok. Besar no pori relayo. Caya karai, thuya karai. Borni bagai rang invest klay layo. An busano borok kolok kotor klay tiche damano. An busano bo salsa buihai. Sabu kotor da manri mano. Om hai rokni wansugo. Bebag bo bupavano awan bagai no busarokno. No khog ya karai nyai busarokno yang reng no kaham roko tubui pori rifai bayo. He diba hake busarokni bisintino bupani a imang muktang ngai haidana khapangni markising busarok jepro kha siwoi kaham khlaine rung nogo thangai poriwana mupani samung khlaimani kolom

au kabung marketing ersa mongtang san kanaka sekang tai parmitani khorango au hakesin yago ya phawati kichha jora tongkho norno haino hai ersa mong khanar nai tabung ni ersa mong kangke usani khorango ngra sitin norni bagai te tangsa muitu hnoi or samung au norok samung mung khlai tong laikana paili angi tong laikana abun bisingo bo ersa mong khanar kangke tai chale nor khaw phan mana nang khaklai ngar setan samtangsa.